Hei hi Akash vani aizol ani. Tuna chuan voina tana kan hunman dan tur don lok kan han puang ange. Nakin daruk le minit nga a chuan chanchin thar sap ro chiara Delhi mi kan la chonga nga daruk le minit som lel pa chu fakar uti huna chuan pathian fakna la in thante kan puang chuak don ani daruk le minit som li panga a district news letter ngai khak theyang daruk le minit som nga panga a thupal pasor bia zai pol le lung le district upc choir ten pathian fakna la an rem kan ngai kha nga dar sari le minit som panga a pathian tu soi i swa pan tu te andam chin te thupui manga reverend dr kl lomzola executive secretary mizoram Senot tu sorry voin hospital health sunday puala thuja kan ngai khadona ni da sarile sanveya pathian fak milonga da mula da sarile sanveya sanse tharm zotogin kan puangang da sarile mili somli panga a thirvel da hun kan mangdona ni daria le mili somli a pathian fak na la zore makhyang tele rebika zorin tuang te ransak angai thak theyanga da kwa wishon music hona jan med red man jazz villas guest le marti rebon te an lo zayanga da kwa le chan veng hirkling huna gospel zo chuan moyi samuel ren thaile zorin sangite zai kan puang chuakang dar som lalpa chu fakro uti huna chuan ar lalram chhalale lalupui pachuaute zai kan puang chuakang dar som le mini som panga a ngak lian moi le apol ten kan station a an thun tharte angai khak thei donani dar som le san ve tang hian chris 3 chen balti boy bharat hin ham dili mi kan chhongang dar som le mini som li panga a sapla willie davis michael carle sinni morgan dilan sa angai khak thei donani dar som pakha zai moi huna lal san thangi pachuau ke lal thaliana le avalal zabi te zai kan ngai kha nga dan som pakha le chan ve kun na thok te tan ti huna chuan pi zir thang pui rei e khwa ai eng ching tu kan radio palai na kom na angai khak thei don ani tin dar som pani hian sapla kan puang chuak le ang ole zuri chin chu voina tan kan hun man dan tur don lok chen khat kan puan thei ani ya kan puan tak te kha chul bik thila chuan ti dang lam thei ani ang hei hi akashwani aizol ani chanchin thara saprunga chiar delhi ami lak chon ilongai khang o

kan rin Krista hi chatuan in danglam lo tila kan ngai tha a le kan danglam lo Krista tila silazar moi sa kan ngai tha a ngai tha tu te pon uluk taka ilongai thak sun zom zel kan be se ya pathian ni te ni pathian phone hla kan ngai tha chho zel dona tu na lungai tha man lo te pon na kina la chha tak tak kan ngai tha chho zel dona ni vikung te hianin imar pui pa ni boka loi du sakton le te u kolkata bishop college a bidia zirlai kumsa ka zuwa som kuwa pali khan karam kan pen dun to apachoi tin ka ko thina khati lai ka chuan no pangter te mai kan dia ma se ani chun mi the to lo horantia vikung te a kalo shilanga alo lasha mai thai che sin tro vikung te kalo shil dan ni a PC Jessica ron lang lol maya khai van lunglen thla ka MPC Jessica SMS message chelo na rei tampoka zanin chu to phlengin milo vilchar char don ya RMS chibai zan hun mando moron tia nang po hlim tak lom tak dam tha takin ilo mang chho zelanga next kha nang lei duty pui ta na ron tia zena hianin RJ Chamsami English le RJ ngai zuali hindi tenen kan duty hawani la tuna chuan sialming moin engkim miro puinan ti hlasak longai thlangu

kanai thlak ta kha itan kain hla ne ti hla ni a ron satu kha kelren kimi ane fm zoisa point pasari tangin pathian fan hla kan ngai tha a zani chu hun kal chakhop me he hun kan hun a liam zung zung maya da religion ve lo ridon le tareng maya etun tum pathian fan hla kanai tha nunung berdura tan chuang van khole tui ti hla dal ngai omi sakan ngai tha anga mi kanai thlak zo da religion ve tangin rj cham cham hi hoin sapla lamoi tak tak kan ngai thla zui vele dorani

ka kan thli ro chan chukan soitowa tuna kan hun man lai me ki facebook lama all india radio pecha khan life me kania amilo thir saka lom thu kan soyatin lo thir lem lo longai thari nom taka longai thatu te po tam takin nom tikan sia lom thu kan soimol mol bokane la lom omazai kan ngai tha anga vanmun ro pui ti la sak kan ngai tha anga he la lo du ve tu zong zong te intan karon lana uluk takin ni lungai thadonia.